0: that close?
1: Z99.9.
2: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
3: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
2: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
3: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
2: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
3: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok. Nyesel kan?
2: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
3: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
2: Setuju.
3: Ini baru temen gue.
4: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

0: 500.000 loh. Diharapkan peraturan ini membuat kita lebih disiplin membuang sampah pada tempatnya. Yuk kita ciptakan lingkungan ibu kota yang bersih dan sehat.
1: Z 99.9

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: 99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, si pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep nangis-nangis, dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
3: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
7: Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: stres.
1: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
2: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird loh. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
3: Zee 99.9. All the hits. Zee 99.9.

Big bag, bustin' out the Bentley bag.

0: all the hits. Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Hmm? Ketebebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketebebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketebebasan.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: Z

0: Z 99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gua lagi rekam video.
2: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry, gua gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu. Z 99.9.

suka grogi ngomong depan banyak orang? Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: 99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z

aja. Tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: the hits. Z99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua liat-liat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, si pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku buli melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Z99.9.
1: Eh, sini lo.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lo.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.
1: Zee 99.9.

0: Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
2: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
0: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain.
1: Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
3: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
1: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
3: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
1: Red, Red, Reta, lo kenapa?
4: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.

0: Tes. Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.9 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

0: the hits. Z99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok. Nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: 500.000 loh. Diharapkan peraturan ini membuat kita lebih disiplin membuang sampah pada tempatnya. Yuk kita ciptakan lingkungan ibu kota yang bersih dan sehat.
1: Z 99.9.

0: Super Hits Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser?
5: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Z99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh. Rep, Rep, Rep, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Nyelesain kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.

suka grogi ngomong depan banyak orang? Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Eh, sini lu.
1: Kenapa bang?
0: Gua liat-liat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
1: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
0: Alah. Udah gue bagi duit sini.
1: Lagi gak ada duit gue bang.
0: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
1: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
2: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
6: Z 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

0: Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: Z 99.9.

0: Cooler Hits, Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.
9: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di Monas, malam-malam on air. Santai. Ada Sammy di sini.
2: Ada Novia Amanda.
3: Ada Harry Okta.
1: Ya, kita sampai jam berapa nih?
3: Sampai 11. Jam 11 aja.
1: Oke.
3: Okay. Sabunnya tadi udah kelar belum sih?
1: Belum. Lu cerita sampo gimana malah?
3: Sabun.
1: Oh, sabun. Sabun apa sampo?
3: Sabun.
1: Oh, sabun.
3: Kalau sama gue enggak?
2: Lu kayaknya pada lapar
1: kali. Sampo-sampo mobil kali ya, sama motor.
3: Pokoknya ini kalau sabun itu gue kan pakai kayak tempat sabun gitu yang
1: dicet.
3: Ya, ada apa namanya tuh?
2: Pam.
3: Iya, pam. Gitu kan. Ya itu setengah-setengah. Jadi 50 sabun, 50 air. Terus cocok-cocok gitu.
1: Itu enggak kayak enceran?
3: Enggak. Karena kayak gini, kalau lu memang sabun doang, itu kan kayak apa bahasanya tadi luget ya yang kayak terlalu akhirnya terlalu ujung-ujungnya tetap kita bakal ngambil air kan sambil dicepretin atau apa air kan selagi gitu daripada kayak gitu mending langsung aja di puff sih ya pokoknya gitu pamnya aja langsung gitu.
1: Tapi gue kalau kayak gitu misalnya kondisi kayak gitu ya gue sebelum sabunan nggak basahin badan kayaknya dah.
3: Hah? Enggak tetap basahin badan lah, tetap basahin badan. Kalau misalnya nggak basahin badan ya abis lah sabunnya.
2: Tuang aja nih ya. Gak usah di pump. Kalau lu males
3: emang gak jelas sih.
2: Nggak, gue bingung nih pendebatannya. Hal-hal yang ya udah sih gitu. Emang maksudnya gini, terlalu kental juga gak enak kan.
1: Terlalu encer apalagi.
3: Kan harus kental.
1: Biar
2: jadi
3: gitu.
1: Jadi bersih.
3: Kakak, pokoknya kalau ini berapa 2 cm atau 3 cm sih?
1: Enggak. Apaan? Seret, oh, gitu. Si sabunnya?
3: Ininya kalau pecahnya
1: gimana sih gitu. Oh iya. Itu info
2: kalo
1: baru aja tuh.
2: Kalau bisa dibikin bubble gitu kan. Ya. Bisa ditiup.
1: Gue gitu. Suka tuh kayak gitu.
2: Iya. Yeah.
1: Gitu.
3: Itu anak gue sering banget kelamaan kalau emang enggak diinin.
2: Makanya mandi lama kena gitu. Yeah. Mainin begitu.
3: Iya. Enak bocah sih, cuman kalau apalagi ke pagi-pagi tuh, pagi-pagi kan
1: sekolah
3: buru-buru kan.
2: Wah, udah.
3: Makanya lah bangunnya susah, aduh ya Allah ini bilang. Ya tapi ya bocah sih.
1: Gak apa-apalah.
3: Tapi lu tadi, masa cuman petis doang sih, Cak? Hal yang lu kayak lu irit-irit atau lu hemat-hemat, tapi sebenarnya lu nyaman juga gitu.
2: Apa kira-kira? Yang kepikiran sama gue sih sekarang itu. Karena gue inget yang mak gue aja contohin begitu tuh tapi enak gitu.
1: Nasi sambal makanya gue dong.
3: Lu ya, irit-irit ngobrol sama laki lu tapi lu nyaman.
2: Irit ngobrol.
1: Nih kan dia parah.
2: Nanti kalau kebanyakan ngobrol kamu bingung.
1: Lakinya irit ngobrol sama kita bukan sama dia.
3: Oh iya, tapi jadi nyaman.
1: Iya.
3: Kan. Dia mau ngomong nyerocos mulu mungkin. Iya kan?
2: Tapi dia emang Tuhan adil dong.
3: Iya sih.
2: Dikasih yang satu berisik, yang satu enggak.
3: Iya,
2: kalau dikasih berisik dua-duanya,
3: yin and yang ya.
2: Emang begitu. Udah settingannya.
3: Tadi kan kita juga udah nge-share ya ini topik ke generation kan lewat Instagram dan sepertinya sudah banyak yang berkomentar.
2: Tadi udah ada yang jawab juga itu di DM.
3: Ada. Iya, betul. Coba dong bacain yang DM siapa sih namanya?
2: Yang deketan dari kakak, komputer tolong dong.
1: Oke, ini gue bacain
2: yang dari kamu yang baru datang.
3: Kakak Senda
1: ya.
2: Tadi kan ada Kak Senda.
1: Partner siaran gue pas Jumat ya?
2: Kata siapa?
1: Mirip, gue bilang mirip.
3: Bukannya
1: mirip,
3: namanya udah bubaran. Mirip. Hah? Lo udah bubaran sama dia?
1: Kagak. Kayak gue bilang, partner siaran gue pas Jumat.
3: Pas Jumat? Kapan? Jumat kapan?
1: Ya, tiap Jumat.
3: Emang Jumat kemarin ada?
2: 4 bulan yang lalu.
3: 4 bulan yang lalu ya? Lo udah bubaran sama dia? Lo
1: enggak, lo tuh bikin fitnah aja. Mulai. Ini parah ini Harry nih sebenarnya. Tadi Novi dibilang selek sama suaminya.
3: Gue gak ngomong selek ya. Irit ngobrol.
1: Ya apapun itu.
3: Beda ya. Irit ngobrol itu beda. Jadi lakinya itu memang ya udah sayang. Iya. Lu minta duit. Iya. Gitu loh.
2: Apa lu kata?
3: Yaudah gue baca nih ya.
1: Ya udah baca.
3: Jadi
1: boleh,
3: si Senda tuh udah bilang katanya. Gue sampai sekarang itu masih bawa racikan kopi sendiri. Karena menurut gue lebih enak daripada beli di kafe. Udah gitu lebih hemat. Betul kan?
2: Jadi sama kayak lu ya.
3: Sama. Nah dia juga sempet. Kan ini kalau gue kan lebih ke tim cranberry coffee ya. Masih belum bosen lah ya. Enggak tahu sampai kapan gue bosen. Nah, kalau si Senda ini dia katanya honey lemon coffee. Gue jadi kepo deh.
1: Jadi gimana tuh rasanya?
3: Makanya kan lemon.
2: Oh, lemon enak. Tapi pakai honey.
3: Kasih honey. Oh, ntar gue coba deh.
2: Enak.
3: Tapi di rumah enggak ada honey, adanya Giyanti gimana?
1: Lah.
3: Betul.
2: Ntar Semi juga tahun depan gitu juga.
1: Amin ya Allah, amin.
2: Ada Hani juga di rumah gitu.
3: Hani Bari Suci gitu.
1: Ini gue bacain boleh gak?
3: Boleh dong. Jadi,
1: nggak di selain Senda tadi ada juga Senda.
2: Oh ya oke. Okay.
1: Ya oke okay, Senda. I know you so well ya Senda.
3: Yeah. Baru dibilang katanya udah bubaran hari Jumat, nggak pernah siaran lagi. Hari Jumat kan cuma ada si itu kan, siapa Odi sama itu Mapala.
1: Mapala siapa?
3: Kan hari Jumat. Oh, si Mas Di. Mapal tuh apa? Mas Di apa lagi sih? Pokoknya si oh, iya, iya. Andrilin sama si.
1: Ya, mereka bertiga lah.
3: Odi ya kan.
2: Iya
3: ya,
2: itulah.
3: Nah lu. Hari Jumat kapan? Tahun kemarin iya gue tahu.
1: Kliwon.
3: Oh, Jumat Kliwon.
1: Nunggu. Habis malam Kamis dong.
3: Setiap Jumat Kliwon.
1: Habis malam dong.
2: Enggak ada nunggu yang 7 Kliwon, 7 Kliwon.
3: Yang Kliwon-Kliwon dulu.
2: Iya.
1: Kata saya enggak, pokoknya kita siaran tiap Jumat Kliwon ya, aman gue.
2: Iya. Yeah. Karena kalau sampai sini ada bunga kantil loh.
1: Iya. Ini gue bacain dah, boleh yeah, dah.
2: Yeah. Lama lu.
1: Iya, ini gue bacain nih, beneran nih. Dari @bodybuilder. Oke. Okay.
3: Bodybuilder.
2: Baru ya? Kamu baru ya?
3: Baru nih. Aku ini
2: Takasima.
1: Baru ini bagus nih liat nih.
2: Oh enggak.
1: Kok lu enggak? Oh enggak.
3: Takutnya dia minta ke lakinya enggak bisa dia kayak. Gue udah enggak bisa badannya.
1: Enggak ada waktu, enggak ada waktu.
3: Ada waktu bener.
1: Gue sering banget beli air mineral botolan karena merasa lebih praktis. Uh-huh. Tapi setelah gue hitung-hitung 3 bulan terakhir, ternyata pengeluaran untuk air bisa sampai 300 ribu sebulan. Hmm. Sekarang gue bawa botol isi ulang dari rumah. Efeknya bukan cuma hemat, tapi juga bikin diri gue ngerasa lebih peduli lingkungan.
3: Gokil.
1: Lu tapi ngomong-ngomong juga. Lingkungan, mm-hmm. Apaan?
3: Nggak bawa botol, gue bawa botol. Dia bawa botol. Lo nggak bawa botol?
1: Bawa gue.
3: Mana?
1: Ada.
3: Botol itu.
1: Enggak. Geli. Lagi udah mulai. Enggak, ngomong-ngomong soal lingkungan ya.
2: Ternyata tau gak? Ngomong-ngomong soal botol.
1: Enggak. Enggak. Ini, orang ini. Rusak lingkungan.
2: Oke.
3: Why?
1: Lu tau gak dampak lingkungan yang dibuat oleh satu buah stainless steel tumbler? Itu lebih buruk daripada 10.
2: Gak boleh beli tumbler nih.
3: Jadi gak boleh beli tumbler.
1: Ya boleh.
3: Tapi jangan banyak-banyak.
1: Iya.
3: Satu aja. Soalnya ada temen gue beli tumbler. Eh gue hair, gue beli punya nih. Eh gue beli nih warna ungu. Gue beli nih ini.
1: Lu dateng warna bau pengen. Lu dateng warna biru pengen.
3: Tumbler gitu. Cuman 200 mili kalau gak salah ya. 200 mili atau 300 mili.
2: 200.
3: Tuh. Dikoreksi. Sama orangnya langsung.
1: Oh berarti perusahaan lingkungan dia? Aduh.
3: Yang kecil ada yang gede. Banyak banget nih tumbler. Gue mah tumbler 2 doang.
1: Iya. Masa?
3: Yang lain-lain udah gue kasih kan dari gue.

0: Z 99.9. Z99.9 FM playing all the hits. Masih di Monas malam-malam on air santai.
1: Yay.
0: Ada siapa?
1: Ada Nori hari ini.
0: Iya, cuma dua ya?
1: Cuma dua doang. Karena satu lagi Atit. Atuk-atuk. Bukan kantuk-kantuk tapi batuk-batuk.
0: Lu kayak kakek-kakek, Sam.
1: Makanya kan gue bilang, lu kebanyakan ngoloh kali gitu. Ngoloh gak ngerti?
0: Enggak.
1: Oh, nanti cari ya. Enggak, maksudnya kayak kebanyakan ngenyot es. Ngoloh itu ngenyot gitu loh, kayak es mambo es, gitu-gitu.
0: Iya, minum es. Kayak bocah.
1: Iya makanya, tapi kan itu enak kayak kalau Kiko, kalau gue di rumah ada Kiko.
0: Tapi Kiko bikin ini loh.
1: Iya, kalau kebanyakan bikin atuk.
0: Iya, kalau kebanyakan bikin batuk.
1: Makanya anak
0: dewasa aja gitu.
1: Anakku tuh paling cuman kayak 1, 2, udah, kelar. Tapi kalau gue sekali bisa 3, bisa 4.
0: Anda haus atau lapar?
1: Enggak, kadang-kadang kalau siang-siang tuh kayak pengen ngapa ya, masa ngerokok mulu gitu loh, Cik. Jadi kayak yang sesuatu yang menyenangkan buat gue. Memang sih gak boleh kebanyakan gula gitu ya. Padahal gue udah pakai gula stevia.
0: Nanti lo over kayak gini nih. Lo kebanyakan gula kayak gini.
1: Iya, makanya kayak yang kita matanya kayak gini ya. Padahal kan kita baru on kan, gak mungkin sih. Kita bakalan semangat di sini, Generation. Betul, kita bakalan stay di sini dari jam 8 sampai dengan jam 11.
0: Aja.
1: Oke, aja. Gitu.
0: Nori itu siapa?
1: Nori itu ya Novia Amanda. Novi Amanda.
0: Novi Amanda. Pasti ada sesuatu. Rekaman kamu berapa menit?
1: Ya Allah, ya Robi. Enggak, jadi ceritanya tuh tadi kan gue udah, kamera udah on. Tapi belum gue kayak gini.
0: Terus dari tadi gak kerekam, gak kerekot, astaga.
1: Ya gak apa-apa lah ya. Oke, gimana kabarnya by the way?
0: I'm fine. Great. Cuman tadi habis rapat aja sore-sore. Jadi agak-agak bete lah.
1: Karena kalau sore itu harusnya udah waktunya chill ya, calm down. Mau kesini tadi harusnya jam 6 lu bisa caps. Tapi ternyata harus meeting dulu atau rapat dulu ya. Gue sempet agak-agak bete sih sebenarnya. Ih, apa sih nih? Orang gue sampai sini jam 6 kurang kok gitu kan. Jam 7 kurang maksudnya gitu kan. Terus gue berpikir gini, oke, kan dia kan sibuk gitu kan. Aku apa sih gitu kan. Makanya iya makanya kayak ya udahlah gue chill dulu segala macem kayak gitu kan. Terus apa sih namanya kayak yang gue kayak positive thinking-nya adalah gue menunggu si Fibroni.
0: Gestarnya itu ya.
1: Karena udah lama banget gue gak Fibroni kan. Biasalah guys, ini kan karena memang premium ya. Jadi gue tuh bisa affordnya itu kalau abis gajian gitu.
0: Lu menandakan expensive banget sih ini.
1: Enggak dong. Maksudnya kan gue kan banyak pos-pos yang lu tahu sendiri kan. Yang lagi gue kelarin segala macem.
0: Gue juga baru open BO sekarang kan.
1: Oh iya juga kan. Udah lama juga lu gak open BO. Pun juga kita minggu lalu gak ketemu kan.
0: Yes benar.
1: Gitu baru sekarang
0: 3
1: ketemu.
0: 3 minggu ada ya.
1: Iya.
0: Almost 3 minggu.
1: Iya benar sih benar. Makanya sekarang gue pikir bakal lengkap formasinya Senorita ternyata cuma si Nori.
0: Ada yang batuk.
1: Betul.
0: Ya get well soon lah ya.
1: Ya semoga aman
0: minggu
1: lah
0: depan,
1: ya.
0: Minggu depan udah gak atuk.
1: Betul, jangan atuk-atuk lagi lah karena memang kan bentar lagi mau you know.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999 FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird loh. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
2: Z99.9. All the hits. Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
3: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
2: Z99.9.

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di at zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: All the hits. Z99.9.
4: Radio station.

0: all the hits. Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Z 99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9. All the hits. Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Eh, sini lo.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lo.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku buli melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

Z99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah, mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy kasih promo spesial memperingati Hari Sumpah Pemuda nih. Dari 1.499.900 jadi cuma 999.000 aja. Tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9. Z 99.9.

0: melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tam...
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Z99.9.

0: Tes. Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee 99.9 FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird loh. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

0: Hits. Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Ketombebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam hingga 100% bebas ketombebasan.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: Z 99.9.

0: banget nih emang Arctic Monkey.
1: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
2: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
1: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
2: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
1: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Z99.9. Aduh, jangan dorong bareng dong.
1: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
2: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
3: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser?
4: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
3: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

aja, tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice. Z.